daksom hongin takziakin Brian adam sapat ingai theu hi chaanga hi tuna hindi lam chin late didi apan abana ban ngai na inane dia.

tin song va te to mary holimna ingai khiding daksa gelamin som galinga in tangam ging kilom te huna gangte kampau pathian phatna la lamtin son le lomte pan ingai khidinga dagyat le minute som in tuangkhan son general manager mspdcl to holimna paite kampau ingai khiding da gelamin somni in local talent western music huna kenet lelom te pan latwaleng ingai khading da getle akimin women program huna thwang tam khote le rosemary holimna akum tha ka ki kha khyang nama sapending in ingai khading da gelamin som dilenga in hindi news som ding da kwa in english news da kwa le min som lenga in dide hindi lem chin la ingai khadinga da kwa le kemin vivid party da som in tunya dinga hun se ni na zo hidinga hi FM megahertz ale khat point dia ki pana hong ki pong kya akashvani chachanpur a hi jingchang jingkal hun se khatna ki jading dan pon na kon nei ding jingchang sintop ni jun ni som le ni sang ni le som ni le gok jing lam da ngale min som ngale nga in program hon a hi dinga da gok le minit nga in sapau thak la khom delia pan lak son ingai heding da gok le minit som in pathian phatna la markam pawa Marcela Lumpui lelom tia pan ingai khiringa daguk le minute som lenga in health ins program om ding hai huna risks of plastic and its management itu pizanga lalthui kim lelom lalthui kim in markam pawagen ingai khiring daguk le minute som ni in science ins program akipandinga hai huna markam paw in plant systems and ecology chitu pizanga vk pangam tia kipan thugian ingai khiring daguk le minute som ni lenga in lavoi poem of the day huna lalrit sang apan markam pawa ingai heding daguk le akemien pai de program akipandinga yai huna saron nyangel ting tombing le lomte apan la toleng ingai heding daguk le minit som nga in mar program akipandinga yai huna lalram thang le lomte apan la toleng ingai heding dagse gele minit som in tharu program akipandinga yai huna s ching nu le lomte apan la toleng omding dagse gele akimin manipur ya thutak lakhom imphala pan lakson ingai khedinga dagse gele minit som le in morning information program huna markam pawin ingai kheding dagse gele minit som nga in bisofar thuna markam pawin ingai kheding ya hi le akai khom tu mal som kim dagyatin samachar prabat dagyale min som le nga in sapau thutak lakhom dile pan lakson ma ingai khedinga dagyat le kimin silonga pan lakson notice news om ding dagyale min som le in tangam ging kilom te huna vai phe kam pawa hen lian le lom te ki pan latwa leng ingai khedinga dagyale min som nga le nga in western music bon jovi apan sablai ngai khedinga da kwalemin somin hindi lemchin la delhi belly flima pan ingai khedinga da kwalemin som ni manipuri lemchin la atiyagi minok flima pan manipuri lai ngai khedinga da kwale akimin vivid partyom dinga jinglam dak somin jingchang jingkal hunse khatna zo hedinga hi fm megahertz ale khat point lia ki pana hong ki pongkhia akashvani chachanpur hi twin min thangle lomte akipani na pupala simte kampawa ingai khedinga